0: www.livefm.lk. Kita pinawa na rasa.
1: Kau dengan bela sama sepahai.
2: Visit www.livefm.lk.